0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan damai sejahtera. 6 hari sebelum Paskah, Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem. Saat perjamuan Paskah, Yesus memberikan teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya, lalu membuka hati dan berbincang-bincang dengan mereka. Peristiwa ini begitu penting sehingga Yohanes mencatatnya dengan terperinci. Anda bisa membacanya di Injil Yohanes mulai dari pasal ke-13. Dalam percakapan itu, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit, dia meninggalkan warisan damai sejahtera bagi mereka. Sebuah warisan yang luar biasa. Ada orang-orang yang sukses luar biasa dan mengumpulkan begitu banyak harta. Mereka memiliki properti, saham, perusahaan, kapal, serta pesawat pribadi, dan mewariskan uang bermiliar-miliar. Namun seluruh uang di dunia tidak dapat membeli apa yang Yesus wariskan kepada umatnya. Damai sejahtera. Yesus menggarisbawahi damai sejahteraku dan membandingkannya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Jika membaca sejarah, Anda akan melihat bahwa perjanjian damai biasanya tidak bertahan lama. Semua perjanjian damai yang pernah dibuat suatu saat pasti pernah dilanggar. Namun warisan damai sejahtera dari Yesus bertahan untuk selamanya. Coba pikirkan sebentar, siapa yang mengucapkan perkataan itu? Jika mereka yang ada bersama-sama dengan Yesus dan yang mencatat perkataannya telah menuliskannya dengan akurat, maka Yesus memancarkan ketenangan, meskipun dia tahu bahwa badai akan segera melanda. Sehari sebelum bertemu murid-muridnya, dia mengusir para penukar uang dari bait Allah, sehingga membangkitkan musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Dia juga tahu bahwa murid-muridnya akan kabur menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Petrus bersumbar, "Aku tak akan menyangkal engkau." Dan Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia juga tahu bahwa Yudas akan segera mengkhianatinya. Lawan dari damai sejahtera adalah kepanikan. Namun, Yesus tidak goyah dan tetap tenang. Di meja perjamuan Paskah itu ada 12 murid yang telah mengiringinya selama 3 tahun. Namun saya yakin bahwa Yesus memandang jauh ke depan melampaui mereka yang duduk di meja itu. Dia memandang kepada pasangan muda yang anaknya akan lahir dengan kelainan mental yang akan selalu berbeda dengan anak lain yang normal. Dia memandang kepada seorang suami yang istrinya akan meninggal saat menjalani prosedur medis sederhana meninggalkan 3 anak yang masih kecil. Dia memandang kepada pasangan suami istri yang tabungannya habis setelah membeli saham yang nilainya anjlok. Ya, dia bahkan juga memandang kepada keluarga-keluarga yang kehilangan kerabatnya yang dibunuh dengan kejam dan tanpa alasan oleh teroris. Dan hari ini pun dia berdiri dengan tangan terbuka dan menyampaikan pesan yang sama kepada anak-anaknya. "Damai sejahteraku," sabdanya, "kutinggalkan bagimu." Saat memikirkan masa depan, jika ada satu saja doa saya yang bisa dijawab, adalah supaya Allah mengaruniakan damai sejahtera yang abadi bagi dunia kita yang kacau ini. Dan agar Anda sebagai anaknya mengenal damai sejahteranya darinya, damai sejahtera yang dikatakan oleh Alkitab sebagai melampaui segala akal. Sebagai penutup, seandainya Anda dihubungi oleh seorang pengacara dan diberitahu bahwa seorang kerabat yang tidak Anda kenal telah memasukkan Anda dalam wasiatnya dan mewariskan kekayaan besar bagi Anda, bagaimana perasaan Anda? Dan yang lebih penting, apa yang akan Anda lakukan? Mengabaikannya, menganggapnya sebagai upaya penipuan, atau apakah Anda akan mencari tahu lebih banyak tentang nasib baik tak terduga ini? Di ruangan atas tempat perjamuan kudus, Yesus mewariskan damai sejahtera kepada Anda. Cari tahulah tentangnya. Itulah jawaban bagi hati Anda yang cemas, jawaban atas badai yang mengancam Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Sahabat Sejati. Sahabat Petra, kita semua punya banyak sahabat. Namun sebenarnya hanya sedikit yang merupakan sahabat sejati. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa sahabat sejati itu langka. Yang paling banyak adalah mereka yang berpura-pura menjadi sahabat. Kapan kita bisa membedakan mana sahabat sejati dan mana yang bukan? Tentu saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebuah ungkapan berkata, dalam kemakmuran, sahabat-sahabat kita mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Saat kita berada di puncak, sahabat Petra, banyak orang berlomba-lomba dekat dengan kita. Namun saat kita berada di lembah, kita baru bisa mengenal siapa sahabat sejati kita. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Semula, saya pikir orang-orang yang selama ini dekat dengan saya akan menguatkan dan memberikan dukungan kepada saya. Ternyata saya keliru. Hanya segelintir orang peduli dengan saya. Yang lain menghilang entah kemana. Memang menyakitkan melihat kenyataan seperti itu. Namun, paling tidak, saya sekarang mengenal siapa yang benar-benar sahabat saya. Anehnya, ketika Tuhan mulai mengangkat saya kembali, berdatangan lagi orang-orang yang dulu meninggalkan saya. Memang benar, di mana ada gula, di situ ada semut. Hanya saja prinsip ini tidak berlaku untuk seorang sahabat sejati. Sahabat Petra, seorang sahabat sejati lambat untuk curiga, tapi cepat untuk percaya. Lambat untuk menghakimi, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk menghina, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk merendahkan, tapi cepat untuk menghargai. Lambat untuk menuntut, tapi cepat untuk memberi. Lambat untuk menghasut, tapi cepat menolong. Lambat untuk membenci, tapi cepat untuk mengampuni. Sahabat Petra, kita butuh orang-orang yang menjadi sahabat sejati bagi kita. Mereka mampu melihat yang terbaik dalam diri kita dan bisa mendorong kita mencapai hal tersebut. Mereka bahkan berani menegur demi kebaikan kita. Hubungan yang positif seperti ini memunculkan potensi terbaik dalam diri kita. Adalah luar biasa kalau kita menemukan sahabat sejati. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Dalam kemakmuran, sahabat-sahabat mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Kitab Amsal 17, ayat 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Layaklah segala bangsa dari Symphony Worship sahabat Petra mengantar kita di pukul 7.45 menit. Barangkali sahabat Petra hari ini juga masih cuti bersama. Ya, kami berharap sahabat Petra juga bisa menikmati cuti Anda. Dan mungkin juga kemarin sudah ada daging-daging kurban dari saudara-saudara kita yang diantar ke rumah kita. Dan selamat masak sahabat Petra dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dengan daging-daging yang mungkin kita kemarin dapat sahabat Petra. Semoga hari ini sahabat Petra tetap sehat dan tetap bisa merasakan sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan kita, karena memang Dia Allah yang layak untuk disembah, layak yang Allah yang selalu mau memberikan kekuatan, memberikan hatinya untuk mengasihi kita selalu, ya, sehingga kita layak untuk menyembah Tuhan kita sepanjang hari ini. Dan sahabat Petra, ada satu berita gembira nih. Di mana kampus ada belanja luar biasa murah, promo spesial Idul Adha periode 27 sampai 31 Mei tahun 2026 sahabat Petra. Ada item-item barang yang bisa Anda beli lebih murah dari biasanya. Misalnya saja ini ada beras ya, nyawiji yang harga spesialnya ada 67.500. Lalu ada juga kecap Indofood yang biasanya 16 ribuan menjadi 15 ribuan sahabat Petra. Ada juga Blue Band serbaguna yang biasanya 8.600an menjadi 8.300an. Lalu juga ada Indofood saus sambal ekstra pedas ya, dari 6.400an menjadi 5.900an. Lalu juga ada Sasa santan cair sahabat Petra, biasanya 4.800an menjadi 3.900an. Lalu ada juga bumbu racik Indofood ya, dari harga 5.700an menjadi 5.100an sahabat Petra. Ini cocok untuk aneka bumbu daging yang kita dapat sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, bagi Anda yang memerlukan keperluan-keperluan harian yang perlu Anda beli, Anda bisa segera ke mana kampus. Ada promo Idul Adha sahabat Petra dari 27 sampai 31 Mei tahun 2026. Semoga sahabat Petra bisa menikmati belanja hari ini di mana kampus dan tetap bersuka cita, tetap semangat di dalam kehidupan kita. Satu lagu dari Bestindo Musik ya, Sandaran Jiwaku.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, di Bun Pagi hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Kita akan berjumpa kembali besok, sahabat Petra, di waktu yang sama, tentu dengan berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Hubungan antara pria dan wanita merupakan sesuatu yang kompleks. Mungkin setelah pacaran atau menikah beberapa tahun, hubungan cinta terasa kadang-kadang membosankan. Namun ini bukan berarti Anda yang belum pacaran atau menikah enggan untuk pacaran karena katanya nanti pastilah membosankan. Cinta bukanlah sekedar menemukan pasangan Anda seminggu sekali atau lebih, atau menghadiahkan sesuatu bila pasangan Anda ulang tahun. Tetapi cinta lebih dari suatu komitmen yang membutuhkan pemikiran agar cinta selalu bersemi di antara Anda. Bukan hanya pada saat awal pacaran saja menggebu-gebu ingin menemui pasangan, tetapi diusahakan agar antusias ini tetap terjaga berapapun usia pernikahan Anda. Jika masalah seperti ini terjadi dalam pernikahan Anda, cobalah luangkan waktu untuk keluar rumah sekedar nonton atau makan berdua, atau jika memungkinkan ambillah cuti untuk liburan mencari tempat-tempat yang romantis. Dengan begitu, Anda dapat menghidupkan kembali gairah Anda bersama dengan pasangan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu. Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu, karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Hana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu ku bawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi. Jogja.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Sudah di

0: pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perang.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
6: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
5: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
6: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
5: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
6: Maksudnya gimana sih, Pak?
5: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
7: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
8: Love and Inspiration
9: Petra 105.7 FM.
10: Spirit pagi, spirit pagi,
11: spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Armulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi.

2, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Tuhan memberkati, silakan kembali. Saudara yang kekasih, nah, saya menutup semua ambigu kita yang ada pada slide ini dengan dua ayat yang harus menjadi satu kekuatan buat saudara, sehingga saudara begitu mantap, begitu kuat, tidak goyah. Apa sebab disebutkan di sini? Karena hanya dialah, katakan hanya Yesuslah gunung batu saya dan keselamatan saya, kota benteng saya. Saya tidak akan goyah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kekasih, inilah ilustrasi seorang yang begitu total kepada Tuhan dan begitu yakin. Bukan karena kemampuannya, tapi karena dia ada bersama dengan Tuhan. Dia tenang. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, tadi kita, saya lupa membaca, judulnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Katakan perasaan tenang dekat Allah. Saudara, jadi orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak mendengar firman, adalah orang yang tidak akan tenang di dalam perjalanan hidupnya. Jadi mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka itulah yang akan tenang dan selalu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, dia membuat dirinya seperti apa? Gunung batu dan keselamatan, kota benteng. Saudara, luar biasa. Ya, saudara. Jadi inilah yang kita dapatkan dari perjanjian bagi siapa yang mendengar dan yang dekat dengan Tuhan. Barangkali saudara dalam tahun ini mengalami sesuatu pesimistis dan saudara tidak yakin tentang keadaan saudara di tahun ini. Saudara mengatakan, tahun kemarin saya sudah banyak habis-habisan uang, tabungan dan lain sebagainya. Tahun ini barangkali saya tidak akan kuat, tidak akan lama. Engkau harus buang itu pikiran. Katakan, saya buang pikiran negatif, pikiran defisit, pikiran minus. Saya buang dalam nama Yesus. Saya menerima surplus, kelimpahan, kejayaan demi nama Yesus. Amin. Dirubah semua apa yang saudara sadari, nyadar, karena iya, uangku sudah habis, atau uangku tinggal sedikit, atau perusahaanku, pekerjaanku ini sekarang saingannya banyak, daganganku ini banyak yang jual sekarang. Wah, banyak sekali yang mengeluh demikian pada saya. Saudara, toko-toko, mall-mall, banyak yang tutup. Mall, jangankan toko, mall pun banyak yang tutup di Jakarta. Dari 99 mal di Jakarta, saudara, kira-kira sudah ada 10 yang tutup dan tidak kuat lagi. Padahal saudara tahu mal ini bukan, isinya puluhan toko, mungkin lebih dari 200 toko, ada yang 300 toko. Tetapi orang sudah tidak ke mal lagi. Orang sekarang sudah apa? Ya, sudah pesan online. Istimewa kalau ada tawaran free ongkir. Free ongkir, pasti orang akan beli. Gak perlu juga beli. Lalu ada kemajuan lagi, tawaran lagi yang lebih menarik. Tapi saya anjurkan Anda jangan kesana. Yaitu pay later. Bayar sok-sok wae. Saudara, kalau saudara ke sana, saudara kena charge dan kena bunga. Tidak enteng itu. Ya, saudara. Kalau saudara tidak bisa bayar, lebih repot lagi. Itu sebab

0: para pemilik mall mengatakan, sekarang kita kalah saingan dengan online. Jadi sekarang orang bisa beli dengan melihat saja fotonya, dan kemudian malah bisa kalau tidak pas bajunya disuruh kembaliin. Kalau makanannya tidak enak, suruh kembaliin. Sudah terlanjur dimakan 3/4, tinggal 1/4 dikembalikin. Lama-lama semua penjual di online bisa bangkrut. Saudara, ini betul, ini fakta. Saudara, jadi saudara melihat bahwa keadaan ini semakin runyam di bidang ekonomi. Saudara, apa sebab? Karena itu sudah dituliskan dalam buku ini. Dalam Alkitab, kitab suci ini sudah dituliskan. Bahwa pada akhir zaman akan terjadi kelaparan yang hebat, peperangan, dan uang tidak ada harganya. Tetapi mereka yang taat pada setan bisa berjual beli, bisa makan, dan lain sebagainya. Tuh lihat. Jadi kalau saya dan saudara di masa ini kita tidak bisa teguh kepada Tuhan Yesus, maka masa yang berat, masa aniaya yang berat, saudara masih ada di sini. Dan saudara akan mengalami siksaan yang dahsyat. Hanya mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan diangkat. Katakan, mengalami pengangkatan. Dan disembunyikan oleh Tuhan Yesus selama 42 bulan. 3,5 tahun. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi, kalau orang dia tidak dengar-dengaran firman, bagaimana dia dijamin? Bagaimana dia bisa lepas dari antikristus? Tidak mungkin. Itu sebab saya mengajak saudara dengan pengertian ini, mulai dari mendengar firman. Akhirnya saudara saya bawa kepada peristiwa yang luar biasa mengerikan di akhir zaman. Yang hanya bisa lolos, saudara, hanya bisa lolos bila saudara masuk dalam pengangkatan Tuhan. Bila tidak masuk dalam pengangkatan Tuhan, saudara harus menderita. Disiksa. Disiksa sampai badannya dedel duel, entah tidak mati. Tuh. Apa sebab? Karena dia mengalami hukuman Allah. Orang-orang pada akhir zaman yang tidak percaya dan tidak dan menolak Kristus, mereka akan mengalami hukuman dari Tuhan. Itu sebab kalau saudara menjadi orang Kristen semacam itu percuma. Saudara harus tidak mempunyai opsi yang kedua. Katakan, saya hanya punya satu pilihan. Saya tidak punya opsi. Amin. Kalau opsi itu ada dua, ada tiga, ada 10. Tapi kalau saudara tidak punya opsi, saudara cuma satu aja. Cuma Tuhan Yesus. Dan dialah menjadi kota benteng saudara. Saudara akan teguh. Saudara akan berkemenangan. Dan saudara akan selamat pada masa antikristus merajalela 3,5 tahun. Saudara, itu masa yang luar biasa mengerikan. Semua katakan, saya tidak sudi. Dalam nama Yesus, saya akan dilepaskan dari masa tersebut. Karena saya memiliki Yesus, juru selamat saya, kota benteng saya tidak akan goyah. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda, Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Apa kabar sobat Petra semuanya? Senang banget hari ini, hari perasaan hari Senin, tapi ternyata hari ini hari Kamis sobat Petra. 28 Mei 2026. Ketemu lagi setelah kemarin kita libur beberapa hari, sehari ya. Kok perasaan lama banget ya. Di Gita Prima setiap hari jam 1 sampai nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat Petra yang sudah mendengarkan Petra dari tadi pagi hingga sekarang, terima kasih banyak ya. Juga untuk sahabat Petra yang mungkin baru saja mendengarkan Petra, juga terima kasih juga. Pokoknya semuanya harapannya yang mendengarkan Petra tentu saja baik-baik semuanya. Kemudian hari ini penuh dengan sebuah keputusan ya, karena setiap langkah kita adalah sebuah keputusan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Gita Prima, tentu saja lagu-lagu Indonesia yang akan kita dengarkan, sebuah lagu jadi lagu-lagu yang pernah hits di beberapa waktu lalu 10, 15 sampai 20 tahun ya. Silakan yang terpilih tentu saja, contohnya tadi dari Fatur gitu. Yang tentu saja sahabat Petra mungkin diantaranya sebagian besar juga sudah tahu. Dan yang mau request boleh silakan ke 0856-0204-567. Sambil tentu saja nanti kita ngobrol baca sebuah informasi yang lagi viral atau jadi perhatian masyarakat. Kita nanti coba menyampaikan ke sahabat Petra semuanya. Yang tentu saja nanti akan memberikan sebuah informasi paling tidak buat sahabat Petra semuanya. Sehat terus, lancar semuanya, baik dari finansial, kesehatan juga, masalahnya semuanya kelar semuanya. Lagu yang kedua sekaligus ini seputar memenuhi. Benar ya, istilahnya memenuhi ya. Ya, yang request lagunya Jikustik ya. Tadi Mbak Lala diperujakan gitu. Lagunya Jikustik, Menggapaimu. Sudah siap, silakan ditunggu sahabat Petra yang mau request, ditunggu di 0856-0204-567.

Selamat Petra, Menggapemu, sebuah lagu tahun 2015, ya kurang lebih 10 tahun yang lalu ke belakang gitu. Tadi Mbak Lala, mudah-mudahan pas banget lagi dengerin, katanya keburu mau jalan. Terima kasih sudah WA. Sahabat Petra yang lain boleh, silakan, mungkin ada yang mau request ke 0856-0202-4567. Ada yang tanya 2000, selain 90-an, 80-an, apakah tahun 2000 boleh? Boleh, silahkan. Pokoknya di Gita Prima, asal tidak terlalu baru banget lah gitu ya, biar membedakan nanti dengan acara yang selanjutnya atau yang sebelumnya gitu. Lagu-lagu Indonesia yang pokoknya enak kita dengar, 7 lah paling enggak. 7 tahun ke belakang berarti sudah lama sebenarnya ya. 7 tahun ke belakang, tahun 2015-an, 2019 ya. 2000 apalagi 90-an, 80-an akhir gitu. Pokoknya yang terseleksi dan kesannya lagu tadi atau lagu yang akan kita dengarkan adalah lagu yang hampir semuanya orang tahu dan sepertinya secara umum pada suka lagu tersebut gitu, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, ada sebuah cerita, mungkin sahabat Petra juga pernah mengalami, pernah nggak kita semuanya, atau kita, atau sahabat Petra, atau saya gitu, kalau saya pernah gitu, di selalu kalau kita ngomong selalu tidak dipercaya gitu, ketika cerita sesuatu langsung dibantah atau langsung dikomentari kalau orang Jogja dobos gitu. Wah, gak percaya, bohong gitu, paling tidak begitu. Segala level dari remaja, orang dewasa, baik-baik juga profesional muda, bahkan keluarga-keluarga gitu. Ngomong di antara lingkungannya, ketika sudah akrab dan sudah kenal, mau cerita sesuatu kok tiba-tiba dikasih dobos gitu, bohong gitu dan sebagainya. Ya, ada beberapa hal mungkin kenapa kita selalu di seolah-olah nggak dipercaya gitu, walaupun kadang-kadang dengan canda gitu. Ya, hal yang sepi, simple gitu, yang pasti kita tahu semuanya adalah tentang, ya kita jadi percaya karena integritas dan satu lagi, konsistensi gitu. Yang paling simple juga dari dua itu, salah satunya adalah menepati janji. Itu ada sebuah fondasi utama sehingga kita dipercaya. Mungkin kalau kita bohong sekali, dua kali, mungkin masih gak apa-apa. Tapi kalau udah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasti ya sudah, itu namanya juga konsisten gitu. Konsisten bakal tidak dipercaya gitu. Itu sebagai personal, sahabat Petra. Nah itu kapanpun ya, orang-orang yang atau kita yang mungkin begitu, pasti kita juga akan repot nanti memposisikan ketika kita ngomong yang benar tidak dipercaya. Padahal kita sudah bicara atau dengan sebuah data, dengan sistem, dengan data yang benar karena kebiasaan kita yang sebelumnya tidak konsisten dan integritasnya dipertanyakan. Jadi ketika kita serius jadinya ya susah untuk dipercaya gitu. Memang untuk dipercaya itu menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya, sahabat Petra. Ya, banyak orang yang percaya kita gitu. Tapi di sisi lain memang proses untuk menuju ke sana tidak mudah. Dan tentu saja itu tadi perlu konsistensi juga, integritas gitu. Gitu. Nah, bagaimana dengan sistem, sahabat Petra? Kalau tadi personal, perorangan ya. Sahabat Petra masih ingat ya, masih ingat peristiwa beberapa waktu, saya tidak akan mengulang tapi sekilas aja. Ini soalnya ada kejadian mirip gitu. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar atau memperhatikan sebuah kasus di mana ada kasus cerdas cermat yang akhirnya geger gitu. Ya, apakah itu mungkin juga masyarakat yang sudah mulai menilai bagian-bagian dari sistem kita yang susah untuk dipercaya sehingga mungkin waktu itu bukan tidak mungkin tidak kesengajaan juri atau memang spontan gitu. Tapi karena di masyarakat kita sudah dijejali mungkin inkonsistensi juga integritas yang tidak tampak. Sehingga sesuatu yang mungkin itu sebuah kecelakaan menjadi sebuah
penilaian yang dianggap bahwa itu negatif, bahwa itu ada sebuah sebuah perencanaan gitu. Repot juga ya. Nah, ini mirip-mirip terjadi lagi sahabat Betra. Tapi bukan cerdas cermat. Kalau saya melihatnya dari angle yang lain ya. Ya, ada sebuah kasus, ada sebuah peristiwa sahabat Betra. Ini kan bulan Mei gitu. Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita. Dan seperti biasa kalau belum ada perubahan policy kebijakan, pasukan pengibar bendera adalah sebagian atau diwakili oleh SMA-SMA terpilih ya. Adik-adik kita SMA yang terpilih tentu saja yang mempunyai prestasi, kemudian lolos tes, kemudian lolos training dan sebagainya gitu. Nah, yang mirip-mirip terjadi, yang mirip-mirip tadi cerdas cermat ya, mirip ya, tanda petik gitu. Ya, menjadi perbincangan publik ya, karena ada dua kasus paskibraka yang atau ada kasus paskibraka, calon paskibraka ini yang mau dikirim ke nasional tentu saja dan mewakili provinsi di Sulawesi Selatan atau di mana ini sebentar ada perbincangan di Makassar kalau ini ya. Jadi Mei 2026 ini sahabat Petra, media sosial dihebohkan lagi dengan adanya polemik seleksi paskibraka Sulawesi Selatan bulan Mei 2026 gitu. Namanya Kathleen Yavaina Lesmana. Ini sebenarnya perwakilan dari Kota Makassar. Gagal lolos ke tingkat nasional meskipun sempat menempati posisi 3 besar di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Posisinya mendadak digantikan. Nah, ini masalahnya. Posisinya tiba-tiba karena ada istilah mendadak digantikan oleh peserta lain yang memicu tuduhan adanya seleksi tertutup dengan kecurangan hingga isu diskriminasi etnis. Nah, ini sahabat Peter kalau baca di media sosial juga media mainstream muncul kok ya. Banyak alasan saya baca sekilas gitu. Ya. Kasihan juga akhirnya entah kasus cerdas cermat entah kasus paskibraka ini yang jadi korban adalah ya generasi muda kita, anak-anak SMA, adik-adik kita SMA yang sudah melalui perjuangan mungkin dengan serius gitu, di luar yang salah siapa yang benar siapa gitu, tapi sebuah proses ketika itu menjadi perbincangan dan dipermasalahkan berarti adanya sebuah ketidakpercayaan yang mulai membesar di tengah masyarakat, sahabat Petra. Saya yakin kalau semuanya terjadi dengan baik, semuanya tidak ada kasus-kasus yang menyebabkan masyarakat besar, masyarakat luas menilai bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik, yakin gak ada protes gitu. Nah, itu yang jadi PR, sahabat Petra. Apakah memang sebagian besar dari masyarakat sudah mulai tanda petik tidak percaya dan selalu mempertanyakan sebuah sistem. Sebuah contoh kecil ya, saya anggap kecil karena ini calon paskibraka yang masih mewakili Sulawesi, sebuah provinsi ya. Kecil dalam arti bukan sebuah kasus dalam arti kemerdekaan, membela negara. Ini kasus sebenarnya atas nama daerah dan dia sendiri sudah mewakili, sudah dengan proses tiba-tiba dengan istilah dadakan. Alasannya tadi sekilas katanya salah satunya adalah matanya buram atau gimana tadi. Terus satu lagi telapak kakinya kalau motor tuh dianggap datar atau ceper gitu. Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi yang jelas ini menjadi kasus polemik nasional akhirnya. Dan pertanyaan kembali ke tadi. Siapa dan kapan kita bisa dipercaya? Itu masalahnya. Ya, jadi sebuah polemik yang sekarang sekali lagi yang menjadi korban adalah para generasi muda kita, generasi penerus kita. Apalagi kalau tadi banyak yang menuduh berbagai hal, ada rasis dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekali lagi terutama di kota kita tercinta Jogja. Baik-baik semuanya dan bisa dengan transparan, bisa dengan sebuah penilaian yang dibangun lagi, masyarakat akhirnya percaya lagi akan sebuah sistem yang dibangun oleh pemerintah kita atau instansi kita.

Sebuah lagu yang relatif tidak terlalu lama, tahun 2019, sahabat Petra, Mahen dengan Pura-Pura Lupa gitu. Tadi juga di-request oleh Mbak Reni di Gejayan ya, mudah-mudahan juga sudah senang gitu. Sahabat Petra yang lain juga boleh, silakan mau request ke 0856-0202-4567. Pokoknya lagu-lagu yang pernah hits, yang pernah disuka 10, 15, sampai 20 tahun ke belakang gitu. Tapi yang sudah terpilih, yang terseleksi dan enak kita dengarkan, bisa dinikmati oleh siapa saja. Itu sahabat Petra, termasuk lagu yang sebentar lagi kita juga akan dengarkan dari Club Project tentang kita. Karena juga di request, jadi playlistnya segera nanti sudah dibuat gitu. Tapi sebelumnya merefresh, mengulang kembali segala, sekilas sahabat Petra, mungkin kita bisa menyampaikan sebuah apa ya, ini sebuah bukan keprihatinan tapi sebuah mengingat-pengingat buat kita semuanya betapa pentingnya kalau kita sebagai personal itu bisa dipercaya. Dan meluasnya ketika ini hubungannya dengan sebuah instansi, sebuah lembaga, sebuah apalagi sebuah kedinasan ya. Sangat repot kalau tidak dipercaya gitu. Sistemnya apapun juga sudah jalan tapi tiba-tiba bisa dibelokkan dengan sebuah keputusan yang oleh masyarakat umum tidak bisa diterima gitu. Nah ini akhirnya ketika sebuah kejadian ini disusul oleh kejadian yang sejenis, ya akhirnya nanti repotnya ada sebuah instansi yang benar-benar tertib sesuai SOP, disiplin, jujur, berintegritas, akhirnya jadi tidak bisa dipercaya lagi gitu sahabat Petra. Saya mengangkat ini dengan adanya sebuah peristiwa tentang polemik seleksi paskibraka di Sulawesi Selatan sahabat Petra, di mana namanya Kathleen Lesmana yang sudah lolos di tingkat nasional atau gagal lolos ke tingkat nasional maksudnya, meskipun sempat menempati posisi 3 ya, dan tiba-tiba digantikan oleh peserta lain. Dan akhirnya itu memicu sebuah tuduhan adanya proses seleksi tertutup dan juga dugaan hingga dugaan kecurangan hingga isu diskriminasi etnis sahabat Petra. Wah, hal yang tadi kalau saya bilang simpel tapi menjadi sebuah hal yang sangat urgent, sangat sensitif ketika marahnya ke sana sahabat Petra. Jadi mudah-mudahan ini semuanya sahabat Petra tidak terjadi lagi, dan memang semuanya perlu dibenahin, semuanya perlu introspeksi gitu. Yang namanya kepercayaan, apalagi itu instansi, ya apa itu sebuah kantor gitu. Untuk pribadi aja sungguh sulit, sungguh menyakitkan kalau kita tidak dipercaya, apalagi nanti sebuah dinas yang tidak dipercaya. Karena sekali lagi kepercayaan dibangun melalui kombinasi antara konsistensi tindakan, kejujuran dan empati, di mana di situ ada juga transparansi. Gitu, waduh, seru sahabat Petra, coba deh sahabat Petra semuanya baca-baca tentang paskibraka ini. Saya belum tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi ini sudah terlanjur keangkat peristiwanya itu sahabat Petra, dan jadinya masyarakat semuanya menilai dari sisi masing-masing. Itulah kalau kita bicara tentang manusia, tentang kita.

Sahabat Petra, di Gita Prima setiap jam 1 lebih 30 menit gitu, kita akan mendengarkan satu lagu legendaris dari salah satu kelompok legendaris, tentu saja Koes Plus. Dan kalau dihubungkan dengan topik kita tentang orang dipercaya atau instansi atau sebuah kepercayaan, kalau secara personal sekali lagi, kalau kita tidak dipercaya lama-lama jadi sepi gitu. Kayak Koes Plus, hati atau hidup yang sepi katanya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Sobat Petra, ini tadi sebenarnya sebuah lagu yang cukup lama, Dirimu Kasih, tapi kemudian diulang kembali oleh featuring bersama Marsha ya, menjadi tahun 2009. Ada dua lagu yang mewakili agak lama nih, sekaligus di request Mbak Siska di Gejayan, kemudian Mbak Mas Budi di Condong Catur katanya minta lagunya Hari Sabar sama Baskara Band, Dayan Bayang-Bayang. Sekarang jam 1:47, Sahabat Betra. Yang lain request tinggal mendengarkan aja ya, sekarang waktunya udah pas banget. Kurang beberapa menit lagi memutarkan dua buah lagu yang akan didengarkan karena tadi di request ya. Bicara tentang percaya, Sahabat Petra, sebenarnya kalau kita dipercaya itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Ya, mungkin Sahabat Petra semuanya juga sudah mengalami banyak hal yang membuat kita kecewa karena kita tidak dipercaya, dan sebaliknya ketika kita tidak bisa percaya sama seseorang, kalau hubungannya dengan negara ya, dengan instansi, dengan para aparat, dengan para terpilih ya. Ya, untuk percaya tidak harus selalu dipercaya, tidak harus di depan, Sahabat Petra. Ya, lebih enak dipercaya tapi awet untuk selama-lamanya. Saya pamit, Sahabat Petra, ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Iklisa, seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tunggik, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Metro FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra
3: 105.7.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah, baru tahu kan?

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini, tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka, disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya. Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
3: Metro FM.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiang. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak, kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadap. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu, tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata mengitari. Saudara, bukan rahasia lagi jika berbagai kasus pencurian terjadi dalam kehidupan kita di setiap saat. Namun kasus pencurian yang satu ini, ya dapat dikatakan cukup unik. Karena si pencuri itu berlagak sebagai pengunjung dan dengan santai mengambil sebuah lukisan seharga $185,000. Lukisan itu dibawanya berjalan mengitari dinding pameran lainnya dan melintas dengan leluasa di tengah kerumunan para pengunjung. Namun anehnya nih, tak ada seorang pengunjung pun yang berani bertanya atau menahan dirinya. Padahal jelas, dalam ruangan itu terpasang kamera CCTV yang merekam semua kegiatan selama pameran berlangsung. Dan tentu saja, polisi tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk menangkap si pencuri tadi. Lukisan yang dicuri itu ditemukan di sebuah lorong di dalam apartemen tempat tinggal si pencuri. Dan atas kejadian itu sendiri, pihak penyelenggara pameran akan menerapkan langkah-langkah baru untuk pengamanan. Ya, tentu saja, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Saudara, mengitari dapat berarti mengelilingi dan mengedari. Tindakan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam alasan tertentu. Misalnya, ingin memecahkan rekor, mencoba tantangan baru, berolahraga dan lain sebagainya. Namun yang pasti, tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun, pencuri tadi berjalan mengitari para pengunjung yang sedang menyaksikan pameran lukisan. Entah karena tidak ingin menarik perhatian orang lain, atau memang karena dirinya sudah terbiasa melakukan tindakan pencurian tersebut. Namun yang pasti, toh akhirnya nih, lukisan yang dicuri dapat ditemukan kembali. Kisah pencurian ini mengingatkan kita bahwa tak ada satupun yang tersembunyi dalam dunia ini. Sekalipun mungkin kita dapat menyembunyikan diri dari pandangan mata sesama kita, akan tetapi ada kamera CCTV yang merekam semua perilaku kita tanpa terkecuali. Jika CCTV buatan manusia dapat merekam semuanya, bagaimana dengan mata Tuhan? Bukan hanya yang kita lakukan saja yang dapat diketahuinya, akan tetapi yang tersembunyi dalam hati, bahkan yang kita rancangkan dalam pikiran kita pun diketahui oleh Tuhan. Karenanya nih, jangan pernah sekalipun melakukan hal yang jahat, bercela dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, lakukanlah semua kebaikan yang akhirnya akan mendatangkan berkat dan anugerahnya semata bagi kita tentunya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kayak dulu gayanya.
1: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang terpenting bukan membesarkan, melainkan menguatkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, saya mengamati beberapa anak itu, terutama yang secara sepintas kelihatan sehat, Pak Paul. Tubuhnya atletis, sehat pokoknya gitu, Pak Paul. Tetapi rupanya tidak demikian dengan mentalnya. Ternyata gampang tersinggung, gampang marah terhadap teman. Nah, ini yang saya tidak mengerti, ini kok bisa begitu gitu. Mungkin saya terobsesi dengan ungkapan yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu, Pak Paul, ya. Apa memang betul begitu atau bagaimana, Pak Paul?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi apa yang tampak di luar belum tentu adalah sesuai dengan yang di dalam, Pak Gunawan. Jadi betul yang Pak Gunawan katakan, ada anak-anak yang tampaknya kok oke-oke aja dari luar, tapi ternyata di dalamnya rapuh sekali, mudah sekali tersinggung, atau ya memang nggak kuat ya dalam menghadapi badai kehidupan ini. Nah, jadi ya kita mau mengangkat sebuah topik yang mau memfokuskan pada pembangunan mental anak sehingga tangguh. Sebab ya kenyataannya adalah hampir semua orang kan bisa membesarkan anak. Ya kita berikan makanan yang cukup, bergizi, terus kita memelihara kesehatannya, menjaga keselamatannya, ya udah kita membesarkan anak. Tapi tidak semua orang dapat menguatkan anak dalam pengertian menumbuhkan ketangguhan pada diri anak sehingga sanggup menghadapi tantangan atau badai hidup, ya. Nah, jadi kita mau membahas beberapa masukan untuk mengembangkan ketangguhan dalam diri anak supaya bukan saja anak bertumbuh besar, tapi dia pun dapat bertumbuh kuat.
0: Ya, tapi itu bukan hanya menyangkut anak itu, Pak Paul. Sampai ada orang yang dewasa pun seperti itu. Ya. Malah yang saya lihat juga ada yang orang yang tubuhnya sehat, rohaninya cukup baik gitu, kelihatannya memang kelihatan baik. Tetapi secara mental ini yang tadi seperti Pak Paul katakan, gampang tersinggung. Kalau kena persoalan sedikit lalu down. Padahal orang-orang mengatakan, loh, ini aktivis loh di gereja, ini cukup rajin di gereja. Jadi menyangkut kerohanian juga gitu, Pak Paul.
1: Betul, betul. Ya, jadi kita memang ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan kerohanian. Nah, belum tentu perbuatan itu sepadan dengan atau sama dengan kondisi rohani kita, ya. Jadi yang Pak Gunawan katakan betul, ya, kita nggak bisa ya menyimpulkan gara-gara dia bisa mengutip Alkitab lah, bisa pimpin PA lah, berarti dia adalah seorang anak Tuhan yang tangguh. Belum tentu, ya. Ternyata memang ketangguhan itu tuh memerlukan satu proses yang agak panjang, dan dimulainya dari anak-anak itu
0: dari kecil. Sejak kecil gitu, Pak Paul, ya. Sehingga apa yang sebenarnya kita tentu sebagai orang tua itu kan mengendaki anak kita itu tumbuh dengan sehat secara utuh gitu, Pak Paul. Apa yang bisa dilakukan, Pak?
1: Pertama, kita mesti mengurangi kadar kecemasan dalam diri anak ke level yang minimum. Seringkali tanpa disengaja kita menjadi penyuplai kecemasan terbesar dalam diri anak. Maksud saya, karena takut ya hal buruk menimpa anak, kita menjaganya dengan ketat. Belum sempat anak berbuat apa-apa, kita sudah memberikannya peringatan atau malah menariknya keluar. Nah, masalahnya adalah bila kita terus memperlakukan anak seperti ini, sesungguhnya kita tengah menanamkan kecemasan dalam dirinya. Dia akan takut mengambil risiko. Nah, sedangkan kecemasan adalah rayap yang memakan balok ketangguhan. Makin tinggi tingkat kecemasan, makin besar keinginan untuk menjauh dari risiko bahaya. Nah, untuk menekan kecemasan ke level yang minimum, akhirnya kita terus menghindar dari situasi yang kita anggap berbahaya. Tidak bisa tidak, kita akan berangsur-angsur menjadi lemah. Kemampuan kita menghadapi situasi baru, apalagi tantangan, bukannya menghadapi tantangan, kita cenderung lari atau berlindung di belakang orang lain.
0: Memang orang tua itu punya alasan, Pak Boleh, kenapa dia sangat memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap anaknya. Mungkin ini adalah anak yang sudah lama didambakan, lalu lahirlah anak itu. Nah, ini orang tua otomatis akan memberikan proteksi yang berlebihan. Atau anaknya memang sakit-sakitan. Nah, itu ada pada keluarga kami memang. Sejak kecil itu suka kejang-kejang itu, step itu, Pak Boleh. Sehingga orang tuanya sangat protektif sekali. Bahkan di sekolah pun orang tua ini ikut campur tangan supaya anaknya ini jangan ada yang mengganggu. Jangan sampai dihukum fisik dan sebagainya. Jadi kan memang ada alasan tertentu, Pak Boleh.
1: Masalahnya adalah anak itu akhirnya bukan saja tubuhnya lemah, tapi ya karena orang tua terlalu menjaganya, melindunginya, akhirnya mentalnya pun lemah. Ini sering terjadi, Pak Gunawan, pada anak-anak yang memang sakit-sakitan pada masa kecilnya. Nah, serba susah memang. Kalau orang tuanya nggak menjaga, nanti anak itu sakit, dan kalau sakit kan tambah lemah tubuhnya, dan orang tua juga tambah repot. Jadi akhirnya dijaga, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dilindungi, ada apa orang tuanya yang maju. Akhirnya setelah besar ya badannya masih lemah karena nggak gitu kuat, sakit-sakitan. Dan yang lebih parah lagi adalah mentalnya juga lemah. Jadi ya memang nggak gampang. Jadi kalau kita menyadari anak kita ini memang mempunyai kelemahan tertentu, ya kita perlu melindungi, perlu. Tapi ya jangan sampai keterlaluan. Jadi intinya sebagai orang tua penting bagi kita menjaga reaksi supaya tidak cepat panik ya, dan tidak tergesa-gesa menarik anak keluar dari situasi yang mengandung risiko. Sebaliknya, ya dampingilah anak tatkala menghadapi kesulitan, beri dia dorongan dan kekuatan, ajak dia bertukar pikiran, dan berilah dia waktu untuk mengambil keputusan. Nah, ketenangan kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kita akan sanggup menghadapi tantangan itu, dan ini akan membuatnya lebih tenang. Dia tahu bahwa kita bersamanya dan akan menolongnya. Nah, terpenting adalah pada saat seperti ini kita mendorongnya untuk mengaplikasikan iman. Jadi, bukalah firman Tuhan dan pelajari serta camkan kembali janji Tuhan untuk menyertai kita. Ingatkan anak tentang Daud, Daniel, dan tokoh Alkitab lainnya yang bersandar penuh pada Tuhan dan akhirnya melihat penyelamatannya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengingatkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi situasi yang dihadapinya ada dalam tangan Tuhan dan ya sanggup menolong. Namun ya sebagaimana kita pun alami, tidak selalu Tuhan bertindak secara langsung dan segera. Pada umumnya Tuhan bertindak lewat cara yang tak terbayangkan dan dalam waktunya. Nah, menantikan Tuhan adalah keharusan. Namun dalam penantian inilah kita bertumbuh. Lewat pergumulan iman seperti ini, anak akan mengalami pertumbuhan rohani dan dia akan mengembangkan ketangguhan baik mental maupun rohani.
0: Ya, Pak Paul, tentang kepanikan yang dialami oleh seseorang, Pak Paul ya, yang tadi Pak Paul singgung itu, ada anak yang tadinya tidak apa-apa, Pak Paul. Ya katakan normal saja, kita tidak ngerti. Tapi kemudian ayahnya meninggal. Setelah anaknya meninggal, ayahnya meninggal, si anak ini seringkali panik gitu. Di dalam mobil pun dia sering panik. Lalu dia berkonsultasi pada seorang psikiater. Dokternya mengatakan dia kena serangan kecemasan katanya. Sampai muntah-muntah dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya apa?
1: Jadi dalam kasus tadi itu besar kemungkinan figur ayahnya adalah figur yang sangat melindungi dia, sangat menyejukkan dia, sangat memberikan rasa aman. Nah, kepergian ayahnya seolah-olah membawa keamanan itu. Sehingga tiba-tiba dia merasa dia itu tuh mudah sekali untuk bisa nanti mendapatkan kemalangan, kecelakaan, atau hal-hal yang bahaya akan bisa menimpanya. Hidup tiba-tiba nggak aman. Nah, jadi yang terjadi adalah dia akhirnya saking nggak bisa menahan kecemasannya, kecemasannya begitu kuat, dan dia terkena yang memang kami sebut serangan kecemasan, anxiety attack. Harusnya kalau sebelumnya dia itu lumayan baik, sehat dan sebagainya, harusnya ini adalah transisi ya, jadi nggak selama-lamanya dia akan seperti itu. Mudah-mudahan aja setelah melewati satu masa dia bisa menyesuaikan diri. Nah, dia akan bisa ya menangani kecemasannya sehingga nggak lagi menguasai dia seperti dulu.
0: Memang sayangnya seperti tadi Pak Paul kutip kan, kalau dia bisa berpegang pada firman Tuhan dan mengingat akan janji Tuhan, itu mungkin akan sangat menolong dia. Tetapi ini masalahnya tidak gitu loh Pak Paul. Mm-hmm. Jadi dia sendiri bukan seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga kalau dia mengalami masalah, dia selalu datang pada foto dari ayahnya itu dan seolah-olah mengadu.
1: Yeah.
0: Tetapi itu tidak menyelesaikan ini kepanikannya gitu.
1: Yeah. Ya jadi jelas memang ya hubungannya dengan ayahnya itu memang dekat sekali, dan ayahnya menjadi tempat dia berlindung ya. Jadi waktu ayahnya nggak ada, nah hilanglah tempatnya berlindung, dan tiba-tiba dia merasakan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan bahaya. Jadi dia bawanya ketakutan aja. Ya kasihan ya sebetulnya.
0: Dan dari pihak ibunya, ini anak tunggal Pak Paul ya. Dan dari pihak ibunya, dia mendapat tekanan, sekarang papamu sudah tidak ada, tugas-tugasnya harus kamu ambil alih ya. Itu memperberat lagi.
1: Betul, betul, karena rupanya dia juga memang nggak siap ya untuk menanggung beban-beban itu. Dia rasa dia belum waktunya, tiba-tiba ayahnya meninggal. Jadi dia tambah panik lagi, dan ibunya yang gak memberikan dukungan tapi justru memberikan tuntutan yang dia rasa dia gak mungkin penuhi dengan baik. Jadi itu menambah ketakutannya, sehingga ini ya muncul serangan kecemasan itu.
0: Nah, selama yang kalau ini katakan masa transisi Bapak, itu bagaimana bisa mengurangi kepanikan dia yang munculnya kadang-kadang tiba-tiba, yang kita sendiri gak ngerti kok kenapa sih kok tiba-tiba lari ke kamar mandi lalu tumpah-tumpah dan sebagainya gitu. Lalu berpeluh gitu.
1: Memang serangan itu datangnya mendadak ya Pak Gunawan ya, biasanya pagi-pagi ya, umumnya pagi-pagi ya. Tapi ya bisa datang kapan saja, dan itu yang membuat orang itu tambah ketakutan, dan yang membuat dia tambah panik adalah reaksinya itu tuh sepertinya tuh kena serangan jantung. Jadi benar-benar berdebar-debar, nggak terkendali. Jadi tambah dia takut lagi, tambah dia takut terhadap serangan itu, tambah mudah kena. Jadi seperti lingkaran berputar gitu. Apa yang mesti dilakukan? Sebaiknya memang ya dia ke psikiater dan meminta obat untuk mengurangi kecemasannya. Ya ibunya juga mesti diberitahukan, jangan memberikan tuntutan itu. Ya biarkan dia perlu ya waktu untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, yang paling penting adalah dia memerlukan orang yang bisa mendampinginya. Yaitu orang yang bisa diajak ngomong, memberikan kepada dia ketenangan, memberikan dia mungkin ya jalan keluar, ya bertukar pikiran dengan dia, sehingga dia itu nggak merasa sendirian. Dia memang rupanya itu sangat nggak siap ditinggal sendirian.
0: Iya. Nah, kalau kita mau mengurangi tingkat kecemasan atau beban kecemasan dalam diri anak kita, kadar kecemasannya itu sampai seminimal mungkin, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu?
1: Jadi orang tua memang harus menahan diri, karena kadang-kadang orang tua itu yang terlalu cepat ya untuk memberikan pertolongan, untuk turun tangan. Nah itu apalagi kalau orang tuanya sering-sering ngomong, hati-hati loh, nanti ada apa-apa loh, ini orang begini loh, apa-apa. Nah itu menambah ya kecemasan. Jadi kita mau anak kita itu tuh ya perlu cemas untuk hal-hal yang memang ya nyata dan perlu dicemaskan. Kalau enggak, jangan. Karena pada akhirnya kecemasan itu akan merontokkan ketangguhan. Orang yang tangguh itu ya enggak bisa tuh dikuasai oleh kecemasan. Orang yang dikuasai kecemasan akhirnya menjadi orang yang lemah. Nah, jadi sebagai orang tua, kita mesti jaga aja reaksi kita. Ada apa, jangan langsung ketakutan atau panik, jangan langsung menarik dia keluar dari situasi itu, kita yang ambil alih dan sebagainya. Biarkan dia lalui, biarkan dia hadapi, sehingga lewat cara-cara seperti itu dia mulai membangun ketangguhan.
0: Iya. Selain untuk mengurangi kadar kecemasan itu Pak Paul, hal lain apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?
1: Kedua, izinkanlah anak untuk gagal. Keberhasilan tanpa kegagalan adalah racun yang dapat membuat jiwa sakit. Keberhasilan tanpa kegagalan membuat kita bukan bertambah kuat, tapi malah bertambah lemah. Keberhasilan tanpa kegagalan membuat kita beranggapan bahwa kita hebat dan sempurna. Nah, ini berbahaya. Sebab suatu saat kita akan mengalami kegagalan, dan pada saat itulah kita disadarkan bahwa kita tidak sehebat dan tidak sesempurna yang kita pikir. Jika kita terus berhasil dan tidak pernah gagal, maka kegagalan akan dapat menghancurkan kita. Kegagalan saya umpamakan seperti semen dan pasir yang diperlukan untuk membangun jiwa yang tangguh. Itu sebab kita mesti rela dan tega untuk membiarkan anak mengalami kegagalan. Itu tidak berarti bahwa kita harus menciptakan skenario dalam hidupnya supaya dia gagal. Tidak. Sebaliknya, ya seyogianya lah kita memberikan kepadanya masukan untuk menghindar dari kegagalan. Terpenting adalah, sewaktu rencananya tidak terwujud, sewaktu apa yang dirintisnya tidak membuahkan hasil, izinkanlah dia kecewa dan frustrasi. Jangan justru marah, seakan-akan kegagalan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidupnya. Jadi ya, salah satu hal yang perlu kita tanamkan pada diri anak adalah apa yang seharusnya diperbuat sewaktu usaha gagal. Kita dapat mengajarkan bahwa terpenting adalah kita belajar dari kegagalan, kita bangkit kembali, dan kita berusaha kembali. Seringkali kegagalan memaksa kita untuk kreatif, untuk tidak menggunakan cara yang sama. Mungkin ada jalan lain yang belum pernah terpikirkan dan kita perlu mencobanya. Atau mungkin itu saatnya kita mengakui bahwa memang kita tidak mampu dan bahwa kita memerlukan pertolongan. Jadi sekali lagi, sebagai orang tua, ya berilah kesempatan, izinkanlah anak untuk mencicipi kegagalan. Jangan melindungi anak, mengambil alih supaya anak sampai itu nggak pernah bersentuhan dengan kegagalan.
0: Tapi memberikan penghiburan ketika anak mengalami kegagalan itu masih bisa diterima, gitu, boleh?
1: Itu baik, itu betul ya. Jadi kita mendampingi, kita hibur dia, kita kuatkan dia, kita ajak dia untuk kembali berusaha, jangan putus asa. Nah itu penting.
0: Tapi ada orang yang mengalihkan pandangan atau mengalihkan situasi itu, seolah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa gitu. Tapi ini pengalihan aja. Padahal ya, dia realitanya dia mengalami kegagalan dan ya, realitanya dia itu sedih sekali gitu ya.
1: Maka kalau orang tua bisa mengizinkan anak untuk sedih, untuk frustrasi, ya biarkan. Biarkan dia merasakan, mencicipi kegagalan itu. Karena sekali lagi, orang yang mencicipi kegagalan pada akhirnya akan bisa bangkit dan menjadi orang yang lebih tangguh. Presiden Amerika Serikat yang paling dihormati adalah Abraham Lincoln. Nah, beliau itu mengalami kegagalan berulang kali, Pak Gunawan. Ya, dia itu memang anak yang kasihan karena papanya buta huruf, papanya pekerja lepas, mamanya sakit-sakitan. Ya, jadi waktu dia umur 9 tahun mamanya sudah meninggal dunia. Waktu umur 7 tahun dia dan keluarganya diusir, gak bisa bayar lagi itu tempat tinggal. Udah begitu dari umur 20 tahunan kerja, bangkrut. Akhirnya pernah sekali kerja, minjem duit sama orang, bangkrut. Selama berbelasan tahun dia mesti bayar utangnya. Udah gitu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau apa, gak ada yang pilih dia, berkali-kali dia mencalonkan diri, gak pernah kepilih-kepilih. Jadi intinya adalah dia itu tuh kenyang dengan kegagalan. Mau menikah, tundangannya meninggal dunia lagi. Nah, akhirnya dia ambruk. Sampai kira-kira 6 bulan dia kena depresi yang berat. Sampai gak bisa keluar dari kamar. Tapi akhirnya dia bangkit kembali, dia jalan lagi, dia bangun lagi, dia coba lagi jadi anggota DPRD. Akhirnya terakhir dia bisa jadi Presiden Amerika Serikat. Nah, itu adalah memang contoh ya, kita melihat kegagalan benar-benar tuh menempa jiwa orang. Nah, kita sebagai orang tua Kadang-kadang takut anak mengalami kegagalan, kita melindunginya dari kegagalan, tapi harganya mahal, harus dibayar oleh si anak. Dia menjadi anak yang lemah.
0: Iya. Hal yang ketiga apa yang bisa dilakukan, Pak?
1: Yang ketiga adalah biarkanlah anak belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat menyenangkan semua orang. Sudah tentu kita harus berusaha berdamai dengan semua orang dan berupaya menjadikan relasi dengan sesama sebagai relasi yang positif dan menyenangkan. Kita tidak mau anak bertumbuh menjadi pribadi yang tidak peduli dengan orang dan tidak menghiraukan perasaan orang sama sekali. Namun, kita pun ingin anak menyadari bahwa pada akhirnya ia akan harus memilih apa yang baik dan benar, bukan apa yang sedap dan manis. Pada waktu kita memilih apa yang baik dan benar, kita menyusahkan orang, bukan menyenangkan orang. Dan ini biasanya berujung pada penolakan. Dan kita tahu penolakan menyakitkan, Pak Gunawan. Kecenderungan kita adalah menyenangkan hati orang agar tidak ditolak. Tapi sebagaimana kita ketahui, kadang orang menolak kita. Nah, kesanggupan kita menerima penolakan dan tidak membiarkan penolakan menghancurkan diri kita adalah jalan menuju ketangguhan. Ya, contohnya Tuhan kita Yesus berkali-kali ia mengalami penolakan, tapi ia jalan terus. Ia tidak berhenti, ia mengerti bahwa akan ada yang menerimanya, tapi ada yang menolaknya. Ya, Yohanes 1 ayat 11 menegaskan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jadi ya, Tuhan pun mengalami itu dan dia memberikan contoh kepada kita, dia jalan terus. Kita mesti hadapi penolakan itu. Kita hanya dapat ya menerima penolakan dari manusia bila kita tahu bahwa kita telah menerima penerimaan dari Tuhan. Jadi inilah yang mesti kita tanamkan pada anak. Terpenting adalah dia tahu bahwa apa yang diperbuatnya benar di hadapan Tuhan dan bahwa Tuhan menerimanya. Lebih baik diterima oleh Tuhan namun ditolak manusia daripada diterima oleh manusia tetapi ditolak Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya dapat menerima penolakan bila kita mempunyai prioritas hidup yang benar. Ini yang mesti kita tanamkan pada anak.
0: Ya, prioritas hidup yang benar ini seperti apa, Pak Paul?
1: Jadi misalkan yang benar adalah kita mau ya mengutamakan penerimaan Tuhan ketimbang penerimaan manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu meskipun akhirnya gara-gara kita melakukan itu ditolak oleh manusia, namun kita tahu ini adalah benar di hadapan Tuhan, ya kita terima. Kita akan tetap prioritaskan pada Tuhan bukan pada manusia. Nah, prioritas seperti inilah yang akhirnya bisa membuat kita ini tangguh menghadapi penolakan.
0: Iya. Kan ada anak itu yang sejak kecil sering ditolak oleh teman-temannya, tidak dianggap bagian dari grup itu, selalu disingkirkan gitu.
1: Iya.
0: Ini kan membuat anak ini merasa rendah diri gitu, Pak.
1: Iya. Iya. Jadi memang kalau anak ditolak terus-menerus dari kecil itu efeknya buruk, Pak Gunawan. Jadi penting anak di rumah menerima penerimaan dari orang tua, tapi juga dalam pergaulan mayoritas teman seharusnya menerima dia. Kalau begitu banyak anak-anak yang menolak dia, dampaknya memang buruk bagi perkembangan jiwanya.
0: Nah, sebagai orang tua apa yang bisa dilakukan? Kenyataannya dia ditolak terus itu.
1: Nah, sudah tentu kita mau tahu ya alasan penolakannya apa, sebab bisa jadi anak kita itu tuh sering misalnya menyakiti hati orang, main sama teman maunya menang aja, atau nggak mau memikirkan menolong temannya. Nah, kalau memang kita ketahui ada hal-hal yang diperbuatnya yang memancing penolakan dari teman-temannya, itu yang kita coba tolong anak kita untuk berubah. Karena ya penolakan yang terlalu banyak pada masa kecil, ya itu nggak sehat buat dia.
0: Tapi penolakan yang sebatas apa yang bisa diterima dan membuat anak itu kuat, Pak?
1: Misalkan teman-temannya mau melakukan hal yang dia tahu salah, tapi dia itu tuh kalau nolak, nggak mau ikut, teman-temannya bisa menolak dia, nggak menjadikan dia teman lagi. Nah itu memang berat. Nah dalam hal seperti itu, lebih baik dia tetap ya nggak ikut teman-temannya meskipun ditolak. Hal seperti inilah yang akan membuat dia kuat.
0: Atau kalau dia usul sesuatu ditolak, gitu. Jadi bukan secara fisik ditolak, tetapi usulnya yang ditolak gitu, Pak Bolet.
1: Betul, betul.
0: Iya. Dan yang mungkin masih ada lagi, Pak Bolet?
1: Yang keempat dan terakhir, sejak kecil arahkan anak untuk menjadikan Tuhan sumber kekuatannya sebagai dasar kepercayaan dirinya. Biarlah ia menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak mempunyai apa-apa dan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah terbatas dan sementara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kesombongan tidak membuat kita tangguh. Sebaliknya, kesombongan membuat kita kecolongan. Bila kita bersandar pada pengertian sendiri dan menganggap diri orang yang paling bijak di dunia, maka tinggal tunggu waktu, kita akan kecolongan. Akan ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita terantuk dan jatuh. Sebaliknya, jika kita bersandar pada kekuatan Tuhan, kita akan kuat, sebab sumber kekuatan kita bukan pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jadi, sekali lagi, sebagai pengakhir, saya menyimpulkan ya, sebagai orang tua, tugas kita bukanlah hanya membesarkan anak, tapi juga menguatkan anak, mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang tangguh. Kita lakukan tugas dan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan tugas dan bagiannya dalam hidup anak kita.
0: Nah sekarang bagaimana orang tua itu bisa mengarahkan anaknya supaya anak ini menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya?
1: Gitu? Sering-sering memang kita ini mesti menggunakan diri kita dan pengalaman hidup kita ya. Kita bercerita mungkin kegagalan kita terlalu ya bersandar pada pengertian sendiri, akhirnya kita kejeblos. Nah dari situ kita belajar enggak bisa bergantung pada pengertian sendiri. Tuhan yang tahu, Tuhan yang lebih menguasai, jadi bersandarlah pada Tuhan. Nah cerita-cerita yang konkret seperti itu menolong anak untuk mengingat ya bahwa iya, enggak bisa bersandar pada diri, tapi bersandar pada Tuhan.
0: Dan keteladanan orang tua yang bisa dilihat langsung oleh anak itu, Pak Bolet. Bagaimana orang tuanya betul ketika mengalami masalah gitu. Dia betul bergantung kepada Tuhan atau
1: betul
0: bingung sendiri gitu, Pak Bolet.
1: Betul. Betul, waktu anak melihat orang tua enggak panik, tapi malah ya tenang. Dan melihat orang tua itu bersujud, berdoa. Nah, itu menjadi pelajaran yang berharga bagi anak. Lain kali dia mengalami masalah, dia pun datang kepada Tuhan.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Paulus untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terpenting bukan membesarkan melainkan menguatkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Hi, Karmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapat

Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.

0: manusia yang percaya kepadamu.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
6: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan hari ini berjudul Pertumbuhan Menuntut Perubahan. Sebagian besar orang rela berjuang keras demi mengejar kenyamanan. Namun sayangnya, kenyamanan cenderung membuat orang berhenti bertumbuh. Ketika orang sudah merasa nyaman, mereka menjadi enggan jika harus berjuang lagi, harus berubah lagi. Padahal, pola yang demikian tidak baik bagi kehidupan rohani yang sehat. Sebab Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa hidup orang percaya merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara terus-menerus menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Kadang orang berpikir bahwa tinggal di dalam Kristus sama dengan tinggal dalam zona nyaman. Namun, Yohanes pasal 15 justru menunjukkan bahwa tinggal dalam Kristus menuntut pertumbuhan dan buah yang prosesnya harus melalui pemangkasan. Pemangkasan ini dapat dimaknai sebagai proses penyucian dan pendisiplinan Tuhan. Pembersihan dari hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan buruk, keinginan badani, relasi yang toksik, atau prioritas yang salah dalam hidup. Proses inilah yang menjadikan kita bertumbuh, ditandai dengan adanya perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Dengan demikian, keengganan untuk keluar dari zona nyaman sesungguhnya tanda bahwa kita sedang membawa diri sendiri menuju kematian rohani. Sebab segala yang hidup akan selalu ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan. Sebagaimana benih bertumbuh menjadi pohon, bayi bertumbuh menjadi dewasa, demikian pula rohani kita semestinya. Menolak perubahan berarti menolak karya Roh Kudus dan membuat kita terpisah dari kuasa, kasih, dan maksud Allah. Iman yang hidup akan terus bertumbuh, senantiasa berubah dan berbuah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini tidak terasa ya, hari sudah berlalu dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mengambil saat hening, kita akan masuk di dalam doa. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita datang di hadirat Tuhan di dalam doa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang telah menyertai kami. Dari sejak kami bangun tidur hingga sampai saat ini, kami akan kembali beristirahat. Izinkan kami untuk melihat kembali segala sesuatu yang telah kami lakukan hari ini. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik di hari ini ya Tuhan? Apakah segala sesuatu yang telah kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu? Ya Tuhan Allah kami, Tuhanlah yang dapat menilai setiap kehidupan kami. Ketika kami membangun relasi dengan keluarga kami, ketika kami bercengkrama dengan mereka, apakah kami sudah senantiasa hadir untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan penghiburan, memahami dan mengerti, menjadi pendengar yang baik. Namun apabila kami masih menjadi bagian dari keluarga yang tidak baik, kami terlalu cepat menghakimi, kami tidak bersedia untuk mendengarkan dengan seksama, kami tidak memberikan kasih kami kepada mereka, ampunilah kekurangan dan kelemahan kami ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi seseorang yang lebih peka ke depannya. Melihat lagi segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik? Akankah kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah? Ajarkanlah kami untuk bekerja dengan tekun, dengan giat, meneliti segala sesuatu yang harus kami kerjakan, datang tepat waktu, menghargai segala waktu yang ada, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Akankah kami telah melakukan segala sesuatu dengan penuh dengan tanggung jawab, ataukah kami masih sembrono dalam bekerja? Kami sungguh mengucap syukur dengan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Oleh karena itu, jadikanlah syukur kami ini sebagai bentuk untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kami tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan kami, pada para pelanggan kami, ataupun orang-orang yang kami layani, tetapi juga kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ataupun segala bentuk usaha yang kami lakukan ini. Semuanya kami bertanggung jawabkan di dalam Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, supaya kami senantiasa bisa bekerja dengan jujur, arif, bijaksana, tidak merugikan orang lain, tetapi bisa membangun kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Begitu pula juga dengan kami ataupun anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Akankah kami telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan, ataukah kami masih seenaknya sendiri dalam belajar? Berkatilah supaya kami bisa belajar dengan baik. Berkatilah supaya kami bisa mengulang kembali segala sesuatu materi yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu dan informasi dari berbagai hal. Dari setiap buku yang kami baca, atau setiap website yang kami cari di internet, kiranya kami semakin dapat memperkaya diri kami dengan segala bentuk informasi
Dan Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya pintar dan juga cerdas, tetapi bijaksana dalam mengelola setiap informasi yang masuk, sehingga belajar kami tidak sia-sia. Berkatilah setiap kami yang akan mempersiapkan diri untuk ujian, kiranya kami bisa benar-benar menyiapkan diri kami, membekali diri kami dengan segala bentuk ilmu yang kami dapatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara kami ataupun anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan mencari sekolah, baik itu SMP, SMA, maupun ke perguruan tinggi, kami yakin Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Namun kuatkanlah kami untuk mencari tempat itu, untuk bisa mengusahakan yang terbaik bagi masa depan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula kami yang bergiat dalam pelayanan di gereja. Berkatilah kami dengan segala tanggung jawab yang telah kami emban. Jauhkanlah dari kami segala bentuk keinginan untuk menguntungkan diri kami secara pribadi ataupun keluarga kami, karena yang terpenting dalam pelayanan ini bukanlah tentang kami, melainkan tentang Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang kami layani. Jadikanlah kami seorang pelayan yang rendah hati, yang tahu bahwa pelayanan ini bukanlah milik kami tetapi milik Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat. Berkatilah supaya gereja dapat senantiasa menjadi tempat untuk persinggahan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Gereja-gerejamu ini dapat menjadi tempat untuk terus menguatkan mereka yang lemah, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam gereja-gerejamu. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Begitu pula jika kami akan mengambil waktu untuk beristirahat, kami akan tidur, berkatilah kami dalam tidur kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan badan yang sehat, dengan penuh keceriaan dan optimisme bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Allah, kami serahkan seluruh permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup. Amin. Demikian doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya kita bisa beristirahat dan dapat memulihkan kembali energi kita yang telah kita gunakan satu hari ini. Dan di hari depan kita bisa menyambut hari depan dengan penuh sukacita bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Selamat melayani, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, mohon pamit undur diri. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Amin.

0: untuk kami bisa menikmati, untuk kami bisa minum, dan kami bisa merasakan kesegaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
1: 105,7 Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.
2: Kalah segalanya dalam hidupmu.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Sahabat Petra, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, akan memimpin kita sekalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas kasih setiamu yang telah Tuhan nyatakan kepada kami setiap hari. Hingga pada saat ini, kami dapat bangun pagi dalam keadaan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami sungguh merindukan sapaan sabda Tuhan. Oleh karena itu, bersabdalah bagi setiap kami yang merindukan sapaan firman-Mu, sehingga kami kembali disegarkan oleh karenanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada saat ini diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini, boleh engkau datang. Jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin saat ini para pendengar Radio Petra tidak semua dalam keadaan yang baik. Ada mungkin di antara kita yang merasakan suatu penderitaan yang hebat. Merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan. Dan di titik terendah dalam kehidupan kita, kita bertanya, "Tuhan, mengapa ini semua terjadi padaku? Apa salahku sehingga Tuhan mengizinkan segala hal yang berat ini terjadi kepadaku?" Jemaat yang terkasih, jika pertanyaan itu muncul di dalam benak kita, maka sahabat kita dalam Alkitab juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Ayub, dengan segala hal yang ditimpakan kepadanya, Ayub sampai pada titik di mana ia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepadanya. Ayub bukannya tidak merasa berdosa. Ayub merasa berdosa. Namun dalam dosanya pun Ayub juga sudah merasa bahwa sudah berulang-ulang dia pun memberikan persembahan untuk menghapus dosa-dosanya. Namun, ia masih belum mengerti kenapa semuanya terjadi. Di awal penulisan kitab Ayub,
terjadi sebuah percakapan antara Tuhan dan juga iblis tentang bagaimana iblis ingin tahu seberapa kuat iman Ayub kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkannya. Namun, hanya kita sebagai pembaca yang tahu hal tersebut. Ayub sama sekali tidak tahu akan adanya percakapan antara Allah dengan iblis. Sehingga kita jadi memahami mengapa Ayub mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Di akhir kisah pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan, barulah di Ayub 38 Tuhan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Ayub. Namun ternyata jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Ayub, Tuhan tidak menjawab dengan jawaban yang mungkin diinginkan oleh kita semuanya. Ayub 38 justru menuliskan kepada kita, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tapi jawaban Tuhan justru pertanyaan-pertanyaan. Siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Siapa yang telah menetapkan ukuran di mana Tuhan telah meletakkan dasar bumi? Ayub sama sekali tidak bisa menjawab apa yang telah Tuhan tanyakan kepada dirinya. Namun, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Ayub bukan untuk dijawab iya dan tidak, mengerti atau tidak. Tapi justru, jawaban Tuhan ingin mencelikkan mata Ayub bahwa manusia itu memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Segala pengalaman, pengetahuan yang dimiliki oleh Ayub tidak akan pernah sanggup untuk memahami maksud dan tujuan dari pikiran-pikiran Allah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disertakan oleh Tuhan kepada Ayub ingin menunjukkan siapa Ayub dan siapa Tuhan. Ayub bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-11, Tuhan menegaskan kepada Ayub, "Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Firman Tuhan tersebut juga berbicara kepada kita bahwa ketika kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan, ketika segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita itu nampaknya terlalu berat untuk kita jalani, maka satu hal, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sedang mengerjakan suatu pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Senantiasa ada hikmat, ada maksud, ada tujuan mengapa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan kita diminta untuk bisa mengerti melalui pemahaman dan pengetahuan kita yang terbatas. Namun, jika kita masih belum bisa memahami, maka jangan salahkan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketahuilah bahwa rancangan-rancangan Tuhan merupakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan hanya ingin supaya kita mendapatkan suatu pelajaran dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Akankah kita tetap setia? Atau kita justru sama seperti apa yang telah Ayub katakan di awal kitab Ayub? Akankah kita hanya menerima segala hal yang baik dari Tuhan? Akankah kita tidak mau menerima hal-hal lain terjadi dalam kehidupan kita? Dan kemudian menghujat Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, firman Tuhan menguatkan kita saat ini bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh misteri sedang bekerja di dalam diri kita melalui setiap pergumulan kehidupan yang saat ini kita jalani. Dan ketahuilah, sama seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Ayub, begitu pula juga Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan saat kita berada dalam titik terendah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami sungguh tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Melalui firman-Mu saat ini, satu hal yang kami mengerti bahwa kami tidak pernah dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Engkau. Namun, izinkanlah kami untuk terus bersandar kepada-Mu, memohon kekuatan daripada-Mu. Izinkanlah kami untuk terus belajar, supaya kami dapat memahami dengan pengetahuan kami apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kami. Dan jangan pernah tinggalkan kami sendirian ya Allah. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Dan saat ini, kami hendak memulai hari-hari kami. Sertailah, kuatkanlah, mampukanlah. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Kiranya, dalam setiap perkara kehidupan kita, kita selalu yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita. Demikian embun pagi pada saat ini. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani, mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yalah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menceritakan apa adanya. Bagaimanapun kisah Anda dengan Tuhan, Dia dapat memakai kesaksian Anda untuk mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Banyak orang menyukai kisah-kisah inspirasional. Biografi orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, yang memanfaatkan kesempatan kedua dengan sangat baik, cenderung menjadi buku terlaris. Tetapi tidak banyak orang yang pengalaman hidupnya sangat dramatis. Kebanyakan kita mengalami yang biasa-biasa saja. Sayangnya, sebagian orang percaya berpikir bahwa menjadi orang biasa itu membuat kesaksian mereka tidak menarik, sehingga kurang berharga. Padahal itu tidak benar. Kesaksian pribadi adalah suatu cara untuk mengungkapkan yang telah dan sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Betapapun kata-kata kita terdengar begitu biasa dibandingkan orang lain, Tuhan akan memakainya untuk memengaruhi pendengar yang membutuhkan. Sebagai contoh, bayangkan hal ini. Seorang anak berusia 6 tahun menerima Kristus. Ketika ia berusia 18 tahun, ia dapat bercerita kepada teman-temannya tentang kebesaran Tuhan. Ia dapat menjelaskan bahwa Tuhan telah membuat Injil dapat dipahami oleh seorang anak dan terus menyatakan hal baru padanya setiap hari. Ketika ia berusia 80, ia dapat bercerita tentang seumur hidup berjalan dengan Yesus. Kesaksiannya mungkin tidak menarik dan tidak perlu menarik, tetapi itu akan menjadi harta rohani yang sangat berharga. Saudara pendengar, tak peduli bagaimana kisah Anda, Tuhan dapat dan akan memakainya. Anda tidak tahu seberapa jauh jangkauan kesaksian Anda. Tuhan berkata bahwa firman-Nya tak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan kisah tentang anugerah Yesus yang menyelamatkan juga selalu menginspirasi.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

Suatu malam saya bermimpi ada begitu banyak orang di berbagai belahan bumi ini sedang mengalami aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Ada satu kejadian, saya melihat ada seorang wanita ditendang, dipukul karena membawa Alkitab. Sambil mendekap Alkitab itu, tangannya terangkat ke atas dan berkata, "Tuhan, bawa hatiku pergi bersamamu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku daripada kasihmu." Setelah itu, saya terbangun. Di hati saya muncul kata-kata, "Bawa hatiku pergi bersamamu Tuhan. Cinta ini menjadi milikmu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihmu."

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda, sahabat Petra, bisa disemangati dan dikuatkan dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sarianto. Dan Bun Pagi kita juga akan dilengkapi dengan pesan-pesan Dokter Salah yang akan menuntun kehidupan kita menjadi lebih bersemangat dan kuat di dalam Tuhan. Bagi Anda sahabat Petra yang hendak merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim request lagu-lagu rohani ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Request lagu rohani Anda akan kami tunggu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat Petra, kita masuk dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, embun pagi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari yang indah ini dengan sejenak mendengarkan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madu Kismo. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah memelihara harta yang berharga. Berdasarkan bacaan dari 2 Timotius 1 ayat 12b sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari sejenak kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa sebelum mendengar sabdanya. Kita berdoa. Tuhan yang penuh cinta dan kasih, pagi ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan hati yang bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah sabda akan memelihara, meneguhkan dan menuntun kehidupan kami semua. Kami sambut sabdamu dengan penuh sukacita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, bacaan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 12b sampai dengan 14 dan bacaan nats ya, terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. Saya hendak membacakan natsnya saja. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Memelihara harta yang berharga. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Memulai hari yang indah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita sebuah harta yang indah. Jadi harta itu bukan sekedar kekayaan materi, melainkan iman, keselamatan, dan juga kasih karunia kepada Yesus Kristus. Dan juga kebenaran firman Tuhan dan panggilan hidup yang Tuhan titipkan kepada setiap orang percaya. Rasul Paulus menasihati Timotius agar memelihara harta itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa yang Tuhan berikan itu jangan dibiarkan rusak gitu nggih. Hilang atau bahkan dicuri oleh pengaruh dunia, dosa, rasa malas, maupun keputusasaan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang menjaga barang berharganya dengan sangat hati-hati. Uang disimpan di bank, dokumen penting disimpan di tempat yang aman, bahkan nyun sewu namanya telepon genggam itu diberi kata sandi gitu nggih. Namun seringkali kehidupan rohani justru tidak dijaga dengan serius. Doa mulai jarang, membaca firman mulai diabaikan, hati mulai dipenuhi amarah, iri hati, kekhawatiran dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa kita tidak memelihara harta rohani dengan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menolong, yang menguatkan dan menjaga iman kita tetap hidup.
Oleh karena itu, jangan menyerah ketika menghadapi pergumulan. Tetaplah dekat dengan Tuhan, rawat iman itu setiap hari mulai doa firman.

kasih untuk harta rohani yang Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami agar tetap setia memelihara iman, hidup dalam kebenaran dan tidak menjauh daripadamu. Biarlah Roh Kudus menolong kami setiap hari. Dan saat ini kami nanti akan beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam nanti, sehingga kami senantiasa mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini, di hari Jumat 29 Mei 2026. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita sepanjang hari ini. Dan saya, Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo, mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta.

0: Jakarta. Bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Kalah segalanya dalam kehidupan.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra masih bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan di program Bun Pagi. Dan kami berharap sahabat Petra juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, bagi Anda yang hari ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kuliah, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sahabat Petra selalu disertai oleh Tuhan dan mendapat keberhasilan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, dalam dunia kerja, biasanya perusahaan tidak menuntut pekerja untuk tahu semuanya tentang pekerjaan yang ada di kantor. Namun perusahaan akan menjadi sangat senang jika ada karyawan atau pekerjanya suka belajar hal-hal baru yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kami juga yakin, sahabat Petra, jika seseorang dengan rendah hati belajar dan tentu saja mau diajari, orang itu akan menuai kesuksesan di masa depan, karena bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi juga pengalaman-pengalaman hidup dia itu juga bertambah. Kami berharap kita semuanya hari ini menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar, belajar dari Tuhan, belajar dari keluarga, belajar dari lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang hari ini berulang tahun, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga terus menemukan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan dalam hidup iman sahabat Petra, dan kiranya berkat melimpah ada pada kehidupan sahabat Petra semuanya. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Selamat beraktivitas di rumah, dan semoga kebahagiaan, sukacita mengiringi setiap aktivitas Anda di rumah hari ini. Baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi hari ini. Bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
7: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
6: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
7: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
6: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
7: Maksudnya gimana sih, Pak?
6: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
8: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
9: Makanya sudah beres.
8: Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu. Beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298.
10: Berkembang bersama. Credit Union.
11: Petra FM.